0: Ih, kalau makan cemol lagi, makan lagi.
1: Oh, kalau makan lustru, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kalau makan lagi.